0: IKEA presents
1: භාග්‍යවර හිමි.
2: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
2: Atifa barbaajar hindu nukke denge.
3: Barbaajar hindu nukke denge kineto.
2: Alhamdulillah barangol kineto Atifa.
3: Alhamdulillah. Adarumge huriha lopet ehun terines barbaajar duha kange demung ayaki ga huriha befunga halus rangol bu maumid kuramung algon miyedus program ayaki kuriya daan.
2: Ad miyedus sama gagan ka agar tiri hame algon program me kuriya daan. Tiye befunan khiyad furta karta ka algon me khasa maudlo yang be. Adi egi turun tiye befunan lewe dewa dayatma taka miharum ferge miyati hulwa leifa. Eh miyati befunan. PSM ya meder ko tibe fun dawe dewda enne men inge to hemi me fursat khoy bahadar nawala tarikh adme alme goslana tarikh bayadar mihar hajj mas feshge mihar midani med me timwan dwas zul hajja mahon timwan dwas de me mas noti niyumaka gos hemi fahudi hay alme feti me mahoge ei vihime inge to vihime feshi den haftage niyumaka dani haftage budad dwas ronu nakai mihar me ti feshi Rono nak tu mian tu mi evan tu as. Ingat tu MV ma anak kals musim berbalut tak katu. Dan aku malah fakir mi nak berbalut apa itu bidadu aku mana. Ingat tu. Rono ayam dengan tentang bandung orang nane dah tu.
3: Rono ki bandung yang gula itu.
2: Gula itu. Nono rono macam macam bikamus neng.
3: Betul.
2: Bikamus kaya kote bane hiwan. Mi musim ke mi faham malu mata irak kure bi alam musim abe kami darah mi duduk kote bi fana kure irukole teragenas dana. Mi waktu tu belajar orang mana tangkal bana kau mian tinggal tu dah demi aku kerjakan bersaasi. Mi waktu tu hamak getre hehe mele wadang ulu bah befung hamalu mata takam mi dengar mana khasa kau mal serah tu tinggal tu deng orang neng getre ti beruga orang mana mi dengar mal dek ham buri buri naga huna getang ham agi naka mana akiga kita mbaru baru befung nuenge faru sebade ada bade bus ni tinggal tu tangkal getre ti bah befung nukum balal balal cemca ka penda macam none ekala bel kanya nukum balal balal wakinet tu miharu musim huri datu.
3: Ade tiba flung angge khayal far kore puma miedo mie maulu ki amilar arasha gega bide singe ngulero rakkatir kamgo gotum farudi femvarega kore veni kon kamen ke
2: ba waram muhim ba ke alme telega mihar nge to kuria aladin balar mihar alme ham dannawal de waram ham warag gina de ke bide singe bol madge ke no dannawal nge to warag gina ham bide singe bol khas gotega mi rakkatir gotum alme visnalan je kantatang e buhure nge to radrasuge den adi radrasa gege bide singe ngule mi waram muhim kam nge to radrasa gege bide singe ngule ro rakkatir gotum farudi fembere ga kore vidana kantataka be gotum alme mi wahada kalane gagantka mi alme mi dannawal Jinai kuttuh ke bidayaan syamil mak ke embe bodu kukamu kami uti jumlah hal yang anan kami bawa bidadari kerajaan. Mihar mewah tu ki thafat ek masakka kurma bidayaan rajjegen na mi faraf mewah deng orang menna tangkul kuriya bayada narsek adhiya ke fahukul mikam fitwa wakam mewah. Ingat tu, ek faham betul dia ganter salih kang har terek rajj ekik gotum bidayaan ke nama dayar mewah tena gawada akidah bidayaan ke nama bidayaan ke nama ho emi orang liyekun terna gaya ke dukul tu mewah turun bidayaan amil lah filan. Kau setengah hari bandar, ulum ves faham korang kau ulum dekwe bahat kami hundan. Ingat tu, adi bayar, alu kanu memves ekan tetap kau sahmin dua. Kita dibe himves eva sahmin dua. Mie humus eva boleh mikan tetap korang mie. Ingat tu, mie ulum bara wisnadan jeh kami kau tu bayar mesti mihar bara khas program mie kuri agenda. Ingat tu, sarikana mie dalu bara abah mikan tetap hamek alu kanu agenda anak mihar kala biometric neguma mikan bara kira kau tetap kau kuri. Demi ganek kulong alam bisnan jeh kau mak kiri, mihengu sama dimana baik kau masal ta warak gina, baik faharak. Ah, ah. Emi kama deter tiberong khial furta hissa kurab rakatir muka tuh alman nak ferdi femberega rarar mi gege gengule bidesing gengule bisnan jeh kanta ku baita femberega kurebeni kong kame tu, deta.
3: Dengan yang kita ham hagad fansa singu mahamet befrung efursat ay lawed wedat mah efursat ya mah efursat kebenus korawa PSM app meder kat befrung lawed wedan wedan argumeng maulu kebahag dakwale bu mabes PSM app meder korawa note kolle wedan noni argumeng number agul wedan misna note kolle wedan number kiti netine hatres sumengai

0: Oke,
1: Oke,
0: barang-barang coba dia kan ya. Inge, fini fini
1: ada.
0: rem
1: Mana
0: itu.
1: sini dia? Mana baru itu?
0: Ah, eh malah baca hal deh, nah, inge.
1: Ada.